0: Ya?
1: Apa yang kita
0: cek ini, Pak? Saya Lucifer Peng, saya Akam.
1: Apa ini?

0: Yeah. Unga mau. Yeah, o tasi minute o te aile tu la lua. Ringan mal ye ye o tati fia moi fu fu ye ta fu fu amu ta ya ni va yasu.
1: Yeah.
0: Yeah, fa kai ka ba do su. Ya fa yu meta tu la lua i ma ma sua ma telefono. Toi o tole toi. Fafta ya tu am la sili am tu avao ya fa pe fu iron wood. Ma futa mai ya mai la tu ya mai la tu. Ya tu lim ma tu are ya no ilung.
1: If I may any of which cargo of half kind that was for mamma, she was a thing.
2: Yeah, I got
1: you. Yeah,
2: Ya, lalu le apa sekali? Obes kaku kalah, aku papa ngan cino ya mesti. Kaku ini aku saya mana ngaruh dengan saya pikai kuah Yesus dengan papa ngan ini mah. Baru boleh kaku maaf jangan ilu ngan lala ya. Ya kaku ngawo, mau pas boleh kaku ya mah kilo nalo. Ya kaku, dia sih atuh tuh aku.
0: Ali.
2: Lakuk payah balas, mengalui kalau pasiannya ya semua itu mengalui sakit kalau air percuma, mayat kau yang makan oleh, mengalui itu rumah lecio malah leh, pas pun angal ya, biar cepat pengoho ya, ya ya kau ye, leh pun pamaru angalnya suri aku dengar malu, ya leh mengalui lah. Ya, kau yang bingai dia tua, aku malu pas kupar kembali. Tunggu ya, lewai. Semua ya, tapi aku lah, tu malah kono ya, ya semu, yo emu, malu pas pasti di bak pinta emu. Ya,
1: halo,
2: ya tapi aku ya, oh ini lah mau beli pasti ini. Apa kerja yang ngaruh? Suma pai feau ya au kei me puelo pisa y el de rojo blanco y el de o maco ya es cargo con maco o o o y va o cabo y o la goma ma ya o es pai o me fue puelo o le pisa de malaco y el de rojo pero por esto ya guarda la uya tengo pia el valle en alta y ya me
0: vale
2: ya molero soy pues malo va con puelo y esto vale
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,